penyilo tika penyo o wena elo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana benya a hobu me benya mukana hobu meto e kobu me benya mukana kobu meto e hobu me benya mukana

sia me vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a k